Lohilisa James. Kalama 8 horas, tani kalama 5 horas ni 30 minutos kati alango lok gichil murim. Nyamukhe taula ula heu binzul gat koshan. Kalango lokwa hina wa gichil murim ka mishuya nyamukhe wazkan. Na kola kanyisa mwingset khaisa chikati. Msabiki 5 horas ni 25 minutos. Juena julaveka kuhi ma 6 horas uhe kokare. Achikati echale chikasufa mba kwa hati. Unga chova chova ni munu. Unga susumeta ni munu. Kambi wananya muke unga lomuka kuhisa. Chaini.

0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Mangiseta simbile ya yula lezo ku wili makunu kutaha shela shtichini la mudrupeni ga nyambani lezo loku himi gonzel mahungu itresa nitsinza kamituri ya hina antena nasionala.

vangisi va yitetsikenya bani glossa punya mahungunya kitonga kukwara tsimitu tsetsitsali tsira munya dage nya julio makanya 2026 sikara dzunya u gunyalo omuki pandungulya inyambane kiso singajira ho mufumu aluza kupinda 8 millions nyatse mitika ishambe inala pisa abu ya mahungu yaya mahungu ma ngani ako ukayo tangeli nyota hi omuki pandungulya inyambane warikuwo papapai wabweta kubabula mailanu ji weta kwenigeza udanda nyasa na nasawe kusikoza kasi ukukala na simamela sili simbaka simi kudanda nguzunguzi nya enu nya uomi waso kayo aya imambi mahungu marala pako ulu nugu nugu abunya mahungu ya Krimildu kume ni Tomas Valoi wanan uwe wingi sinwane.

0: Sikaradzo nyongunyadu omuki pandunguluke inyambani kiso singa hoshota mufumu kabo nyatisaponya oitu milions nyatsimitikaish ndranga nyagudwani nyugunyadu omu kipandungulu ya inyambani kiyo yinga onelela ku janeiro kala ino tengo nyakupindre lipandre ni mararu makumi nyasikaradzo nyawo gunyadu muningi nyamahungu nyandranga nyagudwani nyugunyadu omu kipandungulu ya inyambani José Manuel gane de kuye sekretu sesi singa wonega sidi kumba magumana nyivara rovatu apo nyako ava magumi mavili vatumikili va mufumu ahulu likumi ne vararu vatu vanga fida nditapao akabatu mikili ba mufumu chemusedi kukuye abu nya mitumu nyaudahe mitumu nyawehebuze mitumu nyamapoisa ni EDM akumu omu ngaoneka sigaradzo nyasingi nyawugunyado nyanga bambe vanga tumisa kukubeni na wari vatangeli va hengula dzidza pao ga vatu muningi wati nyamahungu kandiri kuye ga madoropo ya inyambani matsitsi nyidzi distritu dza masinga zavala murumbani nyi vilankulu kayu aya malanga hungaoneka sikaradzo nyasingi nyaugunyado omuki pandungulu ya inyambani muningi nyamahungu wa ndranga nyakudwani nyugunyadu omuki pandungulu ya inyambani José Manuel angulomba ku kitsungu ikisimama kutuledza sikaradzo nyaugimbani nyugunyadu ikimwalu nyikiepu chikaradzo nyakachinanga pwidwa voeta gasiku chipuhisa ga dzindranga dzili dzinga vekedwa mindru litsiku nyakudwani nyi ugunyadu kukiemo ikiemaiko ya Africa omuki pandungulu ya inyambani ikipfitsa chinooneka ga distritu ya omuwini mova nyakulumbi institutu nya komunikasyon sosial kiyo yinga bidwa kuwa utsiku kala mambo kuya yalitsiku la muhunu kali doropa la matsitsi imova nyayi bombinyana yingata nyikikwata ya ndranga yeyi kuyemu ya Nampula kala matsitsi atamaneka abunge tsangano woneka ku ulu aku konselyo coordinador mujimbudzisi nyamova nyi vambe vangana kwatu nyathumu vadiromo nyi mova yeyi kandranga nyarulelo aku ndranga nyakulali apo akubeni na mabede umngetsu kwartu dzawo valala mova idiromo ndrangane mule nyaku lali ngawona vangawuka vasimani mova yawe kukarati mapoisa yalitiku la Mozambiki kuchemo cha masitsi mangu fakaza kukayo kulisini mova ibidwe ulu wakukira thumu nyabwe tukutukudwa haini yuromo mova yeye limbi lihungu nyaku kaneli ku ndranga yeye ukanela kanga henga pwadzisa ku tsanganu uwonekako ga lidoropa la matsitsi nya konselyo coordinador wa Instituto de Comunicação Social ndranga yipweta kutengo nya 300 milhões de mitikais kodza ku tsanganisa makungu nya digitalização nya ndranga yeye zapozitika sikidzo dzinga ningwa ngali pindru kwa litsikula vanova galidoropola matsitsi yipandungulu ya inyumbani apunye kuphele tsangano wa ndanga yeyi aku 30 konselyo coordinador ya ndanga yeyi nyaupalusi nyamahungu mu tangeli aku diretora geral wa ICS Aisa David chamusedi kukuye hu tsukatisa matinga nyamathumelo kandranga yeyi khilu lipindru nyalikhongolo kuweta kuresa mahungu makimbira nyi yitsungu hambe ICS anani makungu nyego ANZC zinangazai nyo hashi gazi distritu zitabu gali tigula Mozambique kukwa ikatia yi ICS inani ribande namana mahumi nyazi radio comunitarias akusititzi sigromo ga malanga nyo tzilankanyi Akasio Gogo Mutangeli nyahu wanelele gabineti wa Mutangeli nyamukumbiki semfumutsinza omuhi pandungulu ya ingibane ngabane aromo apo nyalitsi kunyakutulwe tsangano nyandanga yeyi kuye muya matsitsi wone kahu uyi anga kuye kursini wetaka kasiku tsukatiswa malungeli nyathumu institute nya communication social Gagi dropana tinza ya kisiku distritu ya Zavala hi pandungulu ya ingibali hungu tsukwata aku hengisedwa zitapau zili zi hengisedwa kukulibwa mikupu ga utangiri wa paela yile kabunye kukutu zili kubatu waliba mikupu kungukiru wa mitsangano umu nyamiganga umu nyazindranga nyamurengisi kukoza kasi kutula wongu watu wali tilisima nyakulipi mikupu. Kwa malanga yaya, vanyi wa payera, wakuningwa matango, mailanu kuwa, lisima, nyaku hengi, uhengi uwo, ubundikizo wako, upasizela milongolo kwenye utunguhezi kukiemo ya payera. Mutangili wa payera ya hidropa na tinza ya kisiko, Abilio Paulo ganele kukuye kumhongo nyama bulu wa majirago umu nyamiganga umu ngezi mercado tengu nyokar nyavanyi wa payera vangulipa mikupu gambe kuranda Abilio Paulo ku ngima nyingima utangeli wa payera unane makungu nyagumani 900 mil miticais de zapau e dzinyahu kapunya ma ekimbelelo dzina tsanganiswa kukwa sikati sitaho kumhongo nyiwe engezele tengo nyobanywa payela vadzikatili yako kapo nyakulivi mikupu Atengo nyalizana nyama kungu maimbalako nye uendra akuturismo kayo manga pasiswa mwakayoyo ga litigula Mozambique. Atengo nyongi nyama kungu akuziprojeto nyogimblani nyugupula nyukurengisa kuhoza sisela sela kugasi unga hengeletwa ga mitumu nyago kimbrani nyitumbunuku nyu enre mitumu nyago kimbrani kasi nyugo pata kukutsizela uwenyu rengese aku agencia para a promoção de investment e exportações makungu manga hengeletwa ga APX ndaka hinga itula akayu kasi manga binzula kuku masilipi mikopo Sekretani nyongimbrani nyiturismu kukia mukia litigula Mozambique Fredson Bagar kanele omu inyambani kukuye vomo watu nyawangi watako wanzi nyalitigu wazikateli yako kuweta hulondora matimu nyi matimba nyaturismu makuromo ka litigula Mozambique Wangisi, hingu ema ava avunye mungu ya jitonga kirimildu kume kuyanga hivula mungu ya ya kukipani mtsini aliromo Tomas Faloi Tsalani.
1: Hipwide mahungu ya inyambani.
2: Gato mingi si 10 horas de 11 minutos e de mana mahungu kukitonga mangatani kermildo kome. Mingi si nguzitu kuwe muhunu kangali vandre melongo lakunye yengi gunaya baraji msemi. Kuralo, hingu guni ngali zeni kukwaji katia ye. Are you ready kujingiza? Are you ready? Ule nika mzumba.

0: Urro Suar, tu piano y guitarra.
1: Ngoso mwingi suwa radio Msambiki uyanika longur kunyanzumba wali tsikula mkunu kubenya sumana ega kupera kasinu embi hapo no reswago kusufinu lambo anaku wamba kupiano ya hii kasigambe abi hikira mabori ya kukari kukari tsikula mkunu longur kumayu reswago kune Alson Francisco Bernardo Salmão kabunya msini ketu wingi sinyawali
2: Tá só fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique, aqui é Racita, SkyD, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra. Sejam todos bem-vindos. Zumba! Zumba! Zumba.
1: Pelan de Mayatu Kukaratuga Siga Yipanda Giki Nya Longu Kunyan Zumba Ketu Sulvin Uyanika Lisiura Munu
3: Nyangubonga Nguzu
1: Pani Yaba Hizuri Kasika Bwala Nyana Maduguwa Na Hitavata Kisawa Ingisi
3: Ya
1: Nguya Nizimizimu Kukaratuga Munu
3: Kisu Kamu Sosu
1: Kujabi Nzemu Hina Wipa Umu
3: Nyakupeli Nyakudinruga Nyakuta Kudinruga Tepu Nyinga Nyinga Pegu Embele Yane Yomu Nzimu Nyinga Banyi Kola Nguzu Mazi Nyinga Banyi Sizitu Kumana Emba Kunzimu Yakona Yoy Tepu Nyinga Pela Kuomba Ne Nyinga Zi Restaurant Tal Tal Nyinga Banyi Kola Nguzu Emba Nzimu Yoy
1: Kwa Muto Emba
3: Nada Nyinga Babasi Nyipa Abanya Radio So Nyinga Banyi Si Muto Kukumane So Oluja Kupela Kaka 2025 para 2027 tipo ninga pela já ku ihola ngudzi ku pesquisar
1: tinzimo
3: dza nyambani ya então
1: kavunga itura ninga
3: muti kwa kumana embago
1: yari kigira nzimu yako
3: ni kwete dzenzi mukamo nyako ya
1: yari kigira nzimu yako ni
3: ndriango
1: Ndriango.
3: Nyanzimu Ndriango.
1: Ndriango.
3: Ya, yeah. Jose Guimarães.
1: Ah, ginanu girago.
3: Apa, sisa.
1: Ndriango, biru yeah. Zapao.
3: Epa, nzimu yeyo. Epa.
1: Na udubo na uomba. Tepu
3: yonina banyi si ziti significado nya litu ya kona. Ginani aganela.
1: Aganela.
3: Maji, melodia nyanzimu yeyo. Nyanzimu yeyo.
1: Ili uzega.
3: Ya, nzimu nya simplish.
1: Ya.
3: Então, nzimu nya karatu. Kapa deji. Epa, Felix Moya. Nyini banyi zigola ngudzu. Ngudzu mesmo.
1: Ya. Atakodi ngapa, Jose Guimarães, kulitura Silvio Lama.

0: aritega matsongoni
1: yeah
0: arlo kunya kheli
1: exactly yeah
0: nzimo mwe igasi marega go ambari ne uri yakuomba yungutsa kisangudzo ko yakuninga mera yirinya ari ngudzo
2: Vanri, ungaluzi lokoloko nzumba.
3: Waninyo bana hina kupwede zinzi mwenye kukare Olo hina mana longoloko nya Jikarango Jikarango jamu hunu hina pure kuye Francisco Antonio
4: Muhunu inataka nela ku toko sadu nyadzinzanzi Toko sadu nyadzinzanzi yo gyoro ku zinzanzi zili za bimbine Wakufeshi da primeira Para hui gira toko sadu yo gyoro kulikoko Kulituli nyopele nyalikoko Yungu zeka kambe sebola Sebola nyazukundu Yungu zeka kambe sebolinya inya freshku O abona hiru mwale sebolinya inya freshku Podi hitumisa salsa Kuba na hiringi salsa yatu, na hiringi sebola yatu, na hiringi alu yatu. Tama nyasinyo sekundu wana seraru kan pani trish dentish nya alu. Bana itzindridwe. Na kweta kambe tam nyima tomato mavili, nyima kongori nya bana mavizulu kamu kwa adu hima. Tzindra kano kano ma tzindra kano ma pikar kano ya kukuma vanza hima piletea. Na kweta kambe tanganya nyasiponi sivilo seraru nya sopa. Nya kutali kumafura yale himarana ukitu azeiti. When her mother now put it to Miss Agani could temper Lia, Ironago, and temper Portuguese. In a water can be Guiral Cocurato, Elimue, Donia, Banarel Congo, Camuadi, Iliral, Hivetza, Hisuga, Matania, Pele, Pragmanagas, Lilina, Yago Pele, the Taza Tanganya, Tikiramueo, Tikira put Narilina, Ironago, and Bafana, the Tanganya, Tikra Zili, coming at the Congoro, Itaza Camuadi. Iveza inakota kana hiringi mahagani nyaluru inakota kana hiringi siponi sivili nya utale kusumu nya libumu asipra kukonza kutemperari zinzanzi zati kutemperari na temperari kuzinzanzi bana na hivezi lija kukuzishikamari na temperari kualu ipata nyimunyu nyimahagani yali nyaluru ina bana hiri na hiri nao Isi veringa nyiza kasakasa kukodza kupwala kamukwadi. Kuba na isi dikiri tanganya 30 minute kasi inapotea kuna hiri nyipanela mwe nyeba na hiri kongolo nyana kamukwadi. Pra kukodza kukudzi enela kamukwadi zinzanzi za tumuli nyipanela hili. Na tangi sa kasi kukuma arumarele ya kuna bana hipila tati sibola ya tu hili nyasi kundwa na hipila kukula hapa. Hipila hipila niyo sibolinya hili nyavirdi. Hipila tati kamukwadi kuku. Wi karanya na fino gani sibolinya gani salsa tinge sipelete ka dube skala fino ipelete kambe tomati yatu isi vege saka mugwadi ago ora bona hai kwata kutenze zitempero ina kwata isi tempero ili rana kupani asafrao anupani turmeric ili takumya sidanga yana nyakasio amarelo kina ibata kumash kandri kandugo hi taja na tetanganya nanya yiponyana nyambatala kamukwadi yikurunga kikitsaya izeka sibola yatu hitangisa munyapanela yibata kuipule umu itangisa sibola yatu veja hijeka zinzanzi zatu hijiteje muhiza rumare kamukwadi veja hijeka sibola tomati yatu hiteni imule inapoteka na hirinye pimentu nanganya pimentu mwenye kongorinya kuhipila ni kukulapa Então, kuba na tete zinzanzi tete tomate na tete pimenti yelega si sikoza kutsangana kamukwani. Iveja ijera aziti yatu hii tete kubatsani. Iprunch hii tete nyana sumunywana. Na tete mafura yatu inafiningeza panela yatu hii jega hii isa vajikutuni. Nifugaun. Ifina rinyana kasi kupura kukoza kukugega kubi ya ure kukwadi sisi dandrame ipapati. Inasidika tanganya ma 10 minuti inji na hita naisi kufirare kasi kuma virare kuyewe. Kwa kukujeka pano para panela yako kasi ui ajitari kasi kukuisi bangi ipapati. Kanduko hijaka mu kuhimishere kukuhi na tungunu sedinza nzitiri. Então, esse resultado aí não é o já isso e maneira não é o não é cara não gosto comprometido pronto olha que tu já se perdeu via de tanganya de 10 minutos na tarde já leitura tu nyalenya nyalukoko tel tu lili diga nyana kita puana tangnya 5 minit kita veja ja hijega salsa kani seboli nye hanja kani hiteni kupatani pronchita basi na kumeshir mavile luka mkuyale nyaguru le nampodu kuivia nguzu kuyitsipa porque inga vreze nguzu kubangele la muru inajisu kutangani kamu kwa di mavizuelo tanganya 15 minutu o 10 minutu depois kuba na sividi kamu kwa di panela mwenye kaikara zunguzu kuvitwa pronch na tena imeshiri na hiyo na mavilele ya kona ina na tena hilinga munyo na si kaligidi kwa di one basi wana kitu jasu kaligidi de muratu vidzili kamu kwa deli kokuli vidzili nilu ili kokwa tensao porque ele nani abitu nya kulika ku kupandra por isso nyoke ntenki kana ili kidise ya kitsengo za kwa dipane la yatu hako teli kok no mpo de kambe hefininga za pane ya tenki hidi ka pane nana ye nyamba hefininga za kasipara kwa za go guvia kwa de kuba na sividzido ina reula au labe ina yera aruji yatu nyamati nyimunyu basi amba vota ku yera aruji kudihira shima nyasibia undu ja acompanhantes melhor joga se para vo acompanhar para tu e que receita em baninger na yo munhu para gutamo apresentar
3: kubungiri nazikonza kuve hi emberera hina kuhoza kuga jikatige kinisu vinu lambo.

kanongonoko ya disikuduwa da muno hibobwa tide nkuwa kuduumbidwe Cruz Vermelha de Moçambique maka iwa ingawa chuwaneka kudisikuduwa deje ka July wa tidembe da mnino sunjo otenti yungu. Kadu ndisikuduwa kambe kudembe da mnino sunjo otenti singu kubide kuchibwabwa mela shitimela cha hombe Rainbow Warrior chua chingachilumbana ni inchanga nudana kukuna Greenpeace maka iwa kasi ingawa chininga kububwa tisa kama dembe manga wa machipinda. Matimua mhuno mademeza na kabili ya Nkundela ni Bernardo Salomão, hibongi deka humbe ngutu dispiri. Mwingi side matimo aditsiku.

kunge kutavane kuchinchana etlhelo la Bélgica na kumbela swi munyimela bimpaxwa lana bola la xikela main camp bon Lukaku bola la mukalela wa kombela hi makhambi manyingi Lukaku ja leri nga ni ntamu ri nga ni majuvana swa kala lana layala ku mi fikela bola Lukaku na kuvela ya swibola lele miningeni ya nuna wa Spanya atenção Lamine Yamal angheneli grande area va mi tekeli bola khomeli guardaresi Lamine Porto maravilha Lamine Yamal a khomi bola munyimeli wa munyimeli wa Belgica ankama lova beke bola hi mfumo lowukulu atenção va la ku mujuma munyimeli wa Belgica mbiwa mpepo ali a swi twali leswi a swi hlayeke mbiwa mpepo vabeli na vona va nyimile laha na va samala ku a mpepo lowu nga biwa kambe va la ku twa swaku ku nga va ku hoxeke yini va tlhelisi bola vabeli va Belgica kusini guardared Joao Neyden an bola mbeli wa le ndzhaku a nyiketa makwavo hi Yuri a tlhelisi bola ka guardaredis munyimeli wa Belgica hi ku hantlisa lana amba pass Nicolas Raskin a tlhelisela guardaredis swa makaratela ku huma vabeli va Belgica kambe hi ugambagambe hi ku huma lana phondlile Nicolas Raskin a cinca tlhelo a li kongomisa tlheleni la xibamba loku nga na Yuri Tiemelenas mapasi ma humanga lana ugamba khomile mbeli wa Spanya ta va xikatisa cartão la Holanda la nyikiwa nuna wa Belgica De Bruyne capitão De Bruyne a khomiwile kutani a hambi xihoxo

na ku vile swo De Bruyne wa huma, ku nghena Salmakers hi tlhelo la Bélgica, kasi hi tlhelo la Spanya ku huma Dani Olmo, ku nghena Merino, alright, va cincanile kutani ya sindzisa laha na Spanya William San Paulo, a sindzisa Miqueta Pedri, Pedri amukele bola a vone Lamine Yamal, atenção Yamal amukele bola a tlhelena swinene, va pfalile lana va susi bola, va susile vabeli va Belgica, a ka ha na manyawu makulu ka nkama lowa wugamu wa 86 minutes lwa nga ta peteliwa ka golo ka lowu nkama swi helile. Hi Spanya tsindzekela ka swi swinene ka balisa la Belgica, Williams a chulula bola va susi bola vabeli va Belgica, ya xikela Romelu Lukaku yena nga gunya bola hi wugama bi bola mbeli wa Spanya, swa humanga lana sindzisi ku va Guardarete ya humela, va sindzisa va manyamanya vabeli va Belgica, kambe hi wugama Guardaredes Simon wa Spanya a chulula bola a vona Pedri, Pedri amukela bola Fernand Torres a ni bola lana a tlhelisela mbeli wa le ndzhaku Laporte, Laporte a nyiketa bola hi Cucurella, Cucurella ni bola a tlhelisela Pedri, Pedri ni bola a kombela lana seketela ta bampaxo, atesa Robert a khomi bola

yivunanga ke lilibakho mwibeleli Elder Boy kusikelela na nyankuts leswo a njongweni loko ke mpela atibatsa ni mitirho ya radio mtsibiki dzongweni ka tikweni a minuti na 15 minutu xi pongo mpela mpela na ipakala tsala swin'we ku ya fika minuti na 45 minutu na ke mpela nga tava i ku fikisela nongoloko vutomi ni majela manene itove ikongo vakole a nyambane leswo nyerimi ya kuma i jin'we na mcopi loko kempela mina noka ni nga na male a ni ya garadu ka leswi n'wina munhu vitanisaku swona kambe loko mi ku a hi fambe hi tlanga mulo hahi mpelampela ni ku e ahihi mina hi mhaka leswaku va ni la ku tshama laha kaya mina nyamutlha ni la ku tongatelana ke ni mamana wa vatsongwani se muku hileswaku va mina mpelampelampela ni va garadu kambe ku la ku mi swi vona nakona nambe hi ye n'wina mu ti endla ku ma va na swo hi ntalo ke va mi tsumbulile swaku mu endla leswaku va kempela mu ri va ku va mi swi kuma swi wupfile ke mpelampela se va mi tsumbulile kambe yena ra e-e a nga swi lava ku va ligarabya swona ka leswi n'wina mu mi ta ntshengu swona

Ivunanga kelo lubako tiu bebite usia watiu piloko kempera tupata na mtiri ya Radio Mosambike emisor provincial ya Gaza inyambanda maputs nyamte kenzi nza i dropeni laka ncha ncha i Andiani ntamele ijala lumkaya lukumaka ukeka maputsu Aibalati nje cheche inamino itina 27 minutes Pela pela vai vita na tinge cheche kapi kenyam tlake.

Sikoni vunanga kalduba kotombe marbini aldalana na kasi kulonkari gana umorej na 6 minutu jitewa kampela mkiseti iva ismoni kpanglatsa nukutaku umorej na 30 minutu jitewa nukuloku utisa kushundla shamatrala ya vusiku kasi 2 hore jitewa ke ipula shingwe mkiseti. Kuhava wakuni tsemekala nintlana alwi ENC. Ijala kacha ukilele.